0: mulimu wake waho naite wakenda maiso kwa nivete wa muhobi suwa muenda muhima westi champion hapa muwenka masai java sana wenga na ingani zeke ilaba mani yune mitozi ya mani ya kende ile ya sene ye yonge ile hivi mfuwe na bilivinji ulewale so mpino kensura mkenda mkatimba saicha mkasi ngubu wakenda mkenda mkatimba yey hava timbo dabani wakambani hao ni hao kita kusimbu ile
1: kodaba limu
0: ee
1: Kandi
0: na ajoyire a team of friends of IK kwa kila boda kandi bo joyinyuye. Sabi kengereke.
2: Eh aganya mu nzenge ni hofu kandi.
0: Eh. Eh mspot of fish ate afani. Ali muzuola ni agamba na waro ta kutumire mwana. Ile kwanza na kutandika. Agamba kichangire. Na anda babo ratu bayike tumuyike tumuyike tumuyike. Bakwenda muyora buyora. Iba defending. Agamba kichangire life of spice of fame. Aite dakika saa hazo zili ikumi na dakika tano na ina mpira kuchagenda maiso second half ni yekenda maiso kuwa ni kuwacha abasaiji wa boda boda wa gamba wa simbu hile gamba wa simbu hile hati jawa friends of IK wa evaha ile muhatika ile kwa kuboreki amani saiji wa sona kuboreki amani opening kaito memoria defender gamba play on asija wa faking ile friends of IK ni wasamba chap chapo mpira chechangile chechangile chechangile na saromu na gamba mpira iba ile offside is a free kick ya team boda boda life of Spice FM
3: vintu ni kwa mirimeti ana Spice FM the biggest radio station ante nzonga iri nzonga kapu lonti kilo ntingire kia kinu sikutande kilo official nzonga kapu
0: kusimbu ile
3: kitu ati kilo official hono lepo kasule nsima ilo mwenzonga ala vailepo kitu kina kira maisho kwa na rule team ava friendi ava friendi ve kitu kukura kukura vata
0: ava friendi ve njini ava friendi
3: mkwani mkwani
0: mkwani mkwani mkwani mkwani
3: Saya jaga gawat balik jom pira bak friends of IK. Aja kau nak lihat jaga gawat kita sini. Aja kau nak kutumal istuan sana masih sini. Bawa saya jaga timnya friends of IK. Lihat jom pira. Jika zon wajib membawa ke sek shop. Aku ini hari nak jangan teka jom pira ni kerja ni kuangka ni aku pun aizo. Neku isu bersih sana ini. Jaga saya jaga timnya friends of IK. Aja kau nak kutumal istuan sana masih sini. Alai pun memang radio station pernah semua nak kuam mungkin. Aku dengan West of Kampala. Apa nak bikin ini tulis sedem nak sah. Empat jam playground itu kerana masih kuam tu sini kan. Aja nak teka kulenya mah. Ali tim kapten mesti kasar Oscar dan itu pira mide field ni nak dapat sekian kira mukum eh kajian aku sudah nak kuter boka aku ina cowelo angko cowelo cowelo cowelo cowelo cowelo nak sama kira mukum eh mukum ada itu pira ni kogena mesti nak off jacket double kick ya bapak boda boda bapak awak ya bapak boda boda tim agam bapak leh cewa leh cewa leh cewa leh cewa kupa kupa kupa angko muka angko muka zina zik angko muka bapak gama ah oh ya jap sekana ada seru pira kungi mukum kita ni mide field nak dapat sekian kira ya ini apa apa kita ah ini pasti ya hona ada boka Sina isi mairo wansonga, hona na pasinansi, akamanda, kwadu nuwesa mkampala, patiki ya nurekadu, saija wana marimbasi, tebazaru wa kiaiki na vile wakwezi mwena independence, magina maiso kuwa na sere kwekinga bagamu, haba boda boda ba inaingire baba saba saba
0: ina mkubi. Alinka kuduini, alinka kuduini wazi.
3: Ajali mutamani taina, kuyunga, haka ankanila.
0: Na nyunye vintu, akunyura na kaseke kuduini, atroti.
3: Kitu kumanya, oli mkurupere ya kuna kite kukura mzee. Kaiki na nangire angaba baleto mpira iso free kiki jaba boda boda team wana Spice FM the number one radio angaba baleto mpira ibidi abasaija me team ya friends of YK abasaija me team ya boda boda angaba baleto mpira sana number 7 Steveni ni watevele jaba boda boda magamba baleto free kiki abasaija me team ya boda boda we are live mpaja playground baleto mpira kwa jali ya kwa nangira over the bicycle goal kick jaba friends of YK aiche na kika jikera maiso kwani Bona bona, mungkin awak tak kuat ni si korupor dah istimewa lagi kita bawa balik bawa bawa kudet. Istimewa lagi kita bawa bawa friends yang mana mereka topi rai dan mereka topi.
0: Video ni kami di video. Jadi nak aku tuju mungkin saya cari king. Kiki, aku huruf dia.
3: Aku fokus saya seorang main zaman saya.
0: Kiki, sudah tak kuat. Merong, aku dah jebol. Kanta kira engineer Julia Sahura. Saya jebol apa ni bodoh. Isteri kau bersama United States. Jiliya likuna yemele ila alipitaka le masoto kusema kwa president wa team ya mwendo kutu mama chanjini ya hore turi ya kutete wa mani muno yee ano haa izira kena masikuna hakira nso ya kusema mwono hona yako kasula isi mani na team ya aya aguli wawa ya nsonga kapu kutapasa ya angulipa hapa ekeki ekeki na ato keki ya roha likali ile roho ni mzile habana wange wakia kendo maso kutikita uwa si mumu usimi ile kule kisani kulibuwe kaba ya nsonga kapu Eba yo nae niso kutoba nekeke ikara na iti
4: Wenewai
0: Nekeke ikara mutima ni Nanyo wengi ya kwa kia lirekitengo kia nina kio Wajong